0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 98,2 FM. Selamat pagi nih buat kalian yang lagi dengerin aku. Kalian gak usah nengok kanan-kiri nih, benar sama aku. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi pagi Sabtu ya teman-teman. Jadi kalian lagi di mana nih sekarang? Udah di jalan, mau aktivitas, atau misalnya habis olahraga, atau mau baru olahraga, harusnya udah balik lah ya. Kalau dari olahraga di kantor, ada keperluan ke kantor juga tetap di weekend, atau misalnya kalian lagi liburan bersama keluarga, atau masih nego-nego nih sama kasur. Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya nih, kalian tim apa? Tim semangat atau tim 5 menit lagi deh gitu? Kalau Hana tentunya tim 5 menit lagi deh. Tapi tentunya disemangat-semangatin ya teman-teman. Jadi seperti biasa, buat kalian yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Karadio. Nanti dibacain deh sama teman-teman yang lain juga dibacain. Kali aja ada yang relate tuh sama kisah kalian. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata pagi ini apa nih teman-teman? Ayo, apa nih teman-teman kata-kata pagi ini? Semoga, kalau aku sih lebih ke harapan lagi, semoga kalian semangat menjalani hari ini. Tapi kalau misalnya mau berloyo-loyo dan berleha-leha, tidak masalah. Istirahat aja gitu, selagi ada waktunya untuk istirahat. Jadi tarik nafas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing. Karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngakunya mungkin masih tim 5 menit lagi, berarti buat Hana dong ya. Oke deh, semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat. Harapannya sebegitu. Jadi kalian stay tune aja, jangan kemana-mana, tetapi Selamat Pagi HSS bersama Hana ya teman-teman. Jangan lupa kirim lagu pilihan kalian, dan juga mungkin salam-salam buat keluarga, kerabat, sahabat, apa tuh, mantan, gak usah deh kalau mantan ya, sama pasangan, mungkin ada yang lagi jauh sama pasangannya, ada yang LDR, ada yang LDM mungkin. Boleh banget ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Bu, sehat. Iya. Dadah, Ibu.

98,2 FM. Teman-teman, selamat pagi Sabtu ya. Kalau misalnya kalian lupa Hana ada di sini nih. Selamat pagi Sabtu, Hana ucapin lagi gitu buat kalian. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya setelah kemarin menikmati yang namanya apa tuh? Hari terjepit nasional alias Harpitnas, teman-teman. Kemarin cuma hari terjepit ya. Kemarin kantornya sepi, grup kerja cuma centang biru doang, dan alarm pagi rasanya cuma formalitas. Memang sih, istilah hari terjepit bukan libur resmi, tapi kalau ada tanggal merah yang mepet akhir pekan atau cuti bersama, tiba-tiba semangat liburan nasional langsung menyala. Bahkan di Indonesia, fenomena Harpitnas sering jadi topik favorit netizen setiap kali kalender libur diumumkan. Nah, setelah kemarin menikmati rebahan ekstra, jalan-jalan singkat, atau minimal tidur tanpa mikirin deadline, hari ini saatnya kembali ke realita. Oh, hari ini masih libur ya teman-teman. Kopi, mungkin kalian ada yang lagi minum kopi. Aduh, mohon maaf banget. Jadi yang lucu itu setiap ada hari terjepit, masyarakat Indonesia seolah punya kemampuan khusus menghitung peluang libur lebih cepat daripada menghitung diskon belanja. Begitu ada tanggal merah hari Kamis, langsung muncul pertanyaan legendaris, Jumat cuti gak ya? Bisa gak ya nih nego-nego gitu hari Kamis, pulekam misalnya sampai hari Minggu gitu biasanya. Dan ketika jawabannya iya, mendadak semua orang jadi ahli strategi kalender. Buat yang kemarin sempat healing hari Kamis mungkin ya, semoga energinya udah penuh lagi. Nah, buat yang tetap kerja, tenang, jasa kalian tidak akan dilupakan oleh para pencari kopi, pelanggan minimarket, driver online, dan seluruh umat yang masih beraktivitas saat yang lain liburan. Bahkan di hari Lebaran itu, pas hari raya Idul Adha itu, ada anu kurir paman paket yang nganterin paket ke rumah Hana. Kayak, masih kerja pak? Kayak, kerja juga pak hari Lebaran, kata Hana. Kayak, iya am, nah katanya kayak gitu. Jadi tetap semangat ya buat yang tetap harus bekerja meskipun di hari raya, gak dicuti bersama nih, di hari raya gitu. Jadi mulai hari ini ya dengan semangat baru untuk menghadapi hari kerja yang akan datang di hari Senin. Tapi kalian boleh rest dulu, untuk lumayan ya ada 2 hari, mau healing, mau jalan-jalan masih sempet, mau istirahat aja juga bagus. Karena meskipun Harpitnas sudah lewat ya, tanggal gajian dan libur berikutnya masih layak untuk diperjuangkan. Jadi motivasinya tanggal 1 ya teman-teman, bagi yang gajiannya tanggal 1 nih. Mungkin ada yang tanggal 15, ada juga. Nah, jadi teman-teman itu ya, semoga kalian tetap semangat menjalani hari walaupun kemarin sempat kayak astaga, kenapa sih satu hari sayang banget gitu untuk gak liburan lagi gitu. Lumayan banget, panjang banget ya kalau misalnya kemarin itu juga gak terjepit gitu. Tapi tetap semangat buat temen-temen yang masih harus bekerja di hari terjepit maupun di hari libur, atau seperti ini nih di hari Sabtu begitu. Karena pasti ada apa namanya, ada sesuatu yang harus diperjuangkan tetap gitu. Motivasinya berbeda tiap orang. Ada yang menunggu tanggal gajian, ada yang perlu dinafkahi, diperjuangkan, ada yang perlu ditabung untuk membeli barang kesukaan gitu. Beda-beda ya motivasinya tiap orang. Ininya tetap semangat ya teman-teman, karena kayak lebih ke mau gak mau, harus mau gitu. Oke, kita dengerin dulu lagu requestan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Judulnya Sense ya. Ini judulnya Sense, musisinya Miko, bener gak? Atau kebalik, Miko ini adalah judulnya. Kayaknya Miko ini adalah musisinya ya, ke band gitu mungkin ya. Jadi kita dengerin aja bersama, kali aja kalian ada yang suka dan juga jadi lagu favorit kalian gitu. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Teman-teman, Hana udah puterin lagu darinya Miko, judulnya Sense ya teman-teman. Kemudian kita barusan masih mendengarkan lagu Sal Priadi, judulnya Di Mana Alamatmu Sekarang gitu. Bukan alamat palsu kayak Ayu Ting Ting ya teman-teman. Ini udah rame di komen TikTok. Karena notice Hana lagi batuk dan lagi pilek ya, makanya kemarin juga Hana gak on air nih katanya. Jadi jangan minum manis, jangan minum es dulu kalau misalnya lagi sakit, apalagi lagi batuk-batuk ya. Bener banget. Habis ini Hana bakal puterin lagu pilihan dari K-People, lagunya Nirmala dan lagunya Seventeen untuk Mencintaimu. Yang lain juga masih bisa request, komen aja di live TikTok atau kirim di WhatsApp, boleh banget. Nanti Hana carikan dan Hana masukin antrian ya teman-teman. Kalian juga bisa untuk titip-titip salam gitu untuk kerabat atau siapa gitu, pasangan kalian mungkin yang lagi jarak jauh gitu. Katanya size 1989 sakit badannya karena apa? Tajungkang semalam menarik batisnya, talinya terlepas. Nah, tajungkang menarik sapi menahani batis sapi katanya. Aku sih kalau jadi sapi menawaakan sih. Kayak aduh, tujuan menjungkang akan adalah menjungkangkan sapi. Manusia yang tajungkang. Katanya ada kisah Hana Ais pas semalam harau gara-gara sama ngaran Wan situ pas tahu udah kilain penyir di redis. Oke, paham. cukup. Terus ada yang komen, halo kakak cahaya ilahi. Karena kebetulan agak cerah banget nih ya, lampunya gak bisa Hana adjust nih, saturasinya lah kebetulan lagi gak bisa di adjust. Nanti deh kalau misalnya saturasinya udah di adjust, kita benerin lagi nih cahaya di muka aku ya, beda-beda. Mendingan jadi sapi kakak katanya. Apa? Please, keuntungan menjadi sapi di sini. Gak banyak dipikirin gitu ya maksudnya. Hidup dan bermanfaat untuk orang lain. Bener juga sih tapi. Kak Hana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Kalian yang komen ini, kalian berasal dari mana? Cuaca kalian gimana? Amankah? Dan gimana suasana hati kalian gitu teman-teman? Jangan maksudku kakak aku ya disuruh jadi sapi. Gak apa-apa deh ya, bermanfaat bagi orang lain ya di akhir hidupnya pun gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja mendengarkan lagunya Senloko lagu Nirmala dari Senloko, kemudian lagu Seventeen ya, kemudian gitu. Requestan dari Kasan Force nih, pendengar setianya Kak Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Masih sama Hana ya di sini. Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah komen di TikTok. Nah, di WhatsApp juga ada dikirim nih ke Aldi, pendengar setia Kak Radio. Tadi udah Hana puterin ya lagu requestan dari Kak Aldi, judulnya Jakarta Hari Ini dari For Revenge. Katanya salamnya gesan seberataan yang mendengarkan haja, jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesan Kakak Hana, terima kasih banyak, mudahan lancar terus rezekinya. Amin. Doa baik yang sama untuk Kak Aldi dan keluarga ya. Kemudian ke seperti biasa dari Mas Wandi Barabai, izin request lagu Denok Putri Fedia versi Hipdut katanya. Oke, udah Hana masukin antrian ya, Bang Wandi, Mas Wandi. Oke. Tapi kita akan puterin setelah beberapa antrian di belakang gitu. Kemudian teman-teman Indonesian Idol kan baru kelar nih. Mungkin bagi kalian gak mengikuti, sekedar informasi untuk kalian. Dan mungkin yang untuk mengikuti seperti Hana, suka gitu mendengarkan musik walaupun tidak bisa bernyanyi. Nah, baru kelar nih, dan pemenangnya adalah Celine, teman-teman. Kemudian keduanya ada si Nikki. Nah, kebetulan Hana tuh pas banget mata nih ternotis dua orang ini dari sebelum spekta gitu. Kayak interesting banget dua orang ini gitu. Dan mereka juga ada in frame, satu frame bareng pas lagi babak penyisihan, apa sih namanya, babak eliminasi gitu. Jadi pas banget, menurut aku pas aja sih siapapun yang menang, karena dua-duanya juga mantep gitu, beda-beda karakter juga. Nah, kemudian ada riliskan lagu kemenangan, yaitu judulnya Sumpah Mati, yang diciptakan oleh Mahalini juga salah satunya. Enak banget, kebetulan versi Mahalini ya, karena jiwanya dia banget. Nah, Sumpah Mati ini adalah lagu yang bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan berusaha meyakinkan bahwa cintanya sungguh-sungguh, bukan sekedar janji manis. Celine Grace menyampaikan emosi yang kuat dalam lagu ini. Kebetulan si Nikki juga lagu yang sama ya teman-teman, dengan lirik yang sama tapi dengan aransemen, dengan improvisasi versi mereka masing-masing gitu. Nah, ini Hana bahas yang Celine gitu. Nah, sementara aransemen megah dari Andi Rianto membuat nuansa cintanya terasa dalam dan dramatis. Makna utama lagu ini adalah komitmen dan kesetiaan yang sangat besar. Ungkapan sumpah mati bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol betapa seriusnya seseorang dalam mencintai dan menjaga hubungan. Mungkin bisa relate nih sama kakak Batang Kaladi yang lagi curhat di komen TikTok. Jadi beberapa pesan yang bisa ditangkap dari lagu Sumpah Mati ini, yaitu cinta yang tulus membutuhkan kepercayaan, ada keinginan untuk meyakinkan pasangan yang mungkin pernah ragu atau terluka, kesetiaan dibuktikan melalui tindakan bukan hanya ucapan, kemudian ketika seseorang benar-benar mencintai, ia rela berjuang mempertahankan hubungan meski menghadapi banyak ujian. Secara emosional, lagu ini cocok untuk mereka yang pernah berada di posisi yang ingin membuktikan ketulusan cinta mereka, kemudian mau berusaha mendapatkan kembali kepercayaan pasangan, atau memiliki seseorang yang sangat berharga dan tidak ingin kehilangan dirinya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, lagu ini mengingatkan bahwa dalam hubungan, yang paling dicari bukan janji yang berlebihan, melainkan konsistensi dan kesungguhan. Sebab cinta yang kuat biasanya tumbuh dari rasa percaya yang dibangun sedikit demi sedikit, bukan hanya dari kata-kata aja. Nah, pernah gak sih kalian mencintai seseorang sampai rasanya ingin meyakinkan dia bahwa perasaan ini tuh benar-benar nyata gitu? Nah, itulah yang coba disampaikan oleh musisi di sini adalah Celine dan Andi Rianto lewat lagu Sumpah Mati, sebuah lagu tentang ketulusan, kesetiaan, dan perjuangan menjaga cinta yang begitu berharga. Jadi kalau misalnya sudah mencintai, harus maksimal, jor-joran, dikasih tahu, dikasih tunjuk ya teman-teman. Walau kadang gak berbalas sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita mau, tapi kalau misalnya kalian benar-benar sayang sama orang, kayak aku sayang sama dia, apapun bagaimana dia ke aku, ya sudah, biasanya kayak gitu. Kayak yang penting aku sayang sama dia, itu tuh udah titik tertinggi dah dalam mencintai gitu. Ikhlas apapun respon dia ke kita, tapi kita yang penting sayang dulu sama dia, memastikan dia aman, dia gak kenapa-napa, dia happy even sama orang lain. Itu titik tertinggi mencintai banget tuh dah. Oke, okay, agak deep ya tiba-tiba. Jadi teman-teman, Hana bakal puterin dulu lagu yang udah kita bahas barusan, lagu Sumpah Mati dari Celine Grace dan Andi Rianto. Baru akan kita muterin lagunya requestan dari Mas Wandi Barabai, agak hipdut sedikit, nanti berubah genrenya ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Ya teman-teman, kita barusan lagi mendengarkan lagunya Putri Fedia. Sebenarnya bukan lagu Putri Fedia ya, kayaknya ini versi dia itu dijadikan hipdut gitu. Judulnya Denok teman-teman. Nah, mungkin untuk misalnya mau mendengarkan lagu itu, bisa fullnya di platform musik kesayangan kalian masing-masing. Enak banget kebetulan lagunya ya. Karena tapi kita agak menyeberang genre-nya sedikit. Jadi abis ini Hana bakal puterin, gak abis ini, ini nih, Hana bakal puterin lagunya dari Avril, judulnya Innocence. Lagu luar ya teman-teman, requestan dari Karina nih yang udah komen di live TikTok. Jadi jangan kemana-mana, selamat mendengarkan.

98,2 FM. Nah teman-teman, Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People ya, yang udah komen di live TikTok nih. Ramai lumayan ya antriannya kali ini. Jadi kalau misalnya kalian mau request, kalau misalnya salam Hana bacain, kalau misalnya mau request, mungkin kalian bisa stay tune aja dulu menunggu antrian kalian tiba, karena takutnya gak sempet. Jadi bilang aja dulu, nanti Hana masukin pasti. Terima kasih yang sudah gift teman-teman. K-People, pernah gak sih kepikiran kalau tahun 2026 ini punya susunan bulan yang unik gitu. Selain menjadi penanda waktu, setiap bulan ternyata punya cerita yang dan karakteristiknya sendiri. Nah, di kalian apa tuh? Mungkin setiap bulan kita baru menjalani sampai Juni, sampai Mei ya, kita mau ke Juni gitu maksudnya. Jadi menuju tengah bulan. Jadi Januari ini menjadi pembuka tahun dengan semangat resolusi yang baru. Banyak orang mulai menyusun target dan harapan untuk 12 bulan ke depan. Kemudian Februari tetap menjadi bulan yang paling pendek, hanya 28 hari karena 2026 bukan tahun kabisat. Jadi Februari tidak mendapat tambahan 1 hari. Nah, Maret hingga April biasanya menjadi masa peralihan musim di banyak wilayah Indonesia. Cuacanya sering berubah-ubah, pagi cerah, sore hujan. Bener gak sih teman-teman? Bener banget. Memang anomali banget gitu waktunya kalau kata Kak Ais tuh biasanya. Nah, kalau menurut Hana April tuh berasa lama banget kemarin, mungkin karena gak banyak libur ya. Terus Mei ini berasa cepat banget karena liburnya banyak banget. Nah di bulan Mei dan Juni ini terasa istimewa bagi masyarakat Indonesia, karena pada periode ini biasanya terdapat beberapa hari besar keagamaan dan libur panjang yang dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Tahun ini suasana Juni juga semakin hangat dengan perayaan Idul Adha. Oke, ada yang nanya request boleh gak Kak? Boleh banget, tuliskan aja ya. Tapi dimasukkan antrian dulu karena antriannya lumayan teman-teman. Kemudian bulan-bulan yang akan datang di tahun ini, Juli dan Agustus identik dengan musim kemarau di banyak daerah. Nah khusus Agustus, nuansa merah putih mulai terasa karena masyarakat bersiap menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Agustus selalu menjadi salah satu bulan paling meriah, mulai dari lomba-lomba di kampung gitu, pemasangan bendera, hingga berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat nasionalisme. Nah pada September dan Oktober sering dianggap sebagai bulan yang produktif. Setelah berbagai libur di pertengahan tahun, aktivitas sekolah, kampus dan pekerjaan biasanya kembali berjalan penuh ya. Tahun ajaran baru tuh biasanya September Oktober udah mulai ya teman-teman. Kemudian November menjadi masa transisi menuju akhir tahun. Banyak orang mulai menyelesaikan target yang belum tercapai sebelum kalender berganti. Biasanya jadi sibuk ya kalau misalnya November di akhir tahun gitu. Kemudian kalau Desember selalu punya suasana yang berbeda. Selain menjadi penutup tahun, bulan ini identik dengan liburan sekolah, refleksi perjalanan selama setahun, dan persiapan menyambut tahun yang baru. Nah, menariknya, tahun 2026 memiliki 365 hari yang terbagi dalam 12 bulan, dimulai pada hari Kamis dan berakhir pada hari Kamis juga, tuh fun fact-nya. Jadi, sepanjang tahun ini, kita punya 52 minggu penuh, ditambah 1 hari gitu. Nah, K-People, tanpa gak terasa kita udah memasuki pertengahan tahun ya. Dari Januari yang penuh resolusi hingga menjelang Juni yang identik dengan momen Idul Adha. Semoga setiap bulan di tahun 2026 membawa cerita dan pencapaian terbaik untuk kita semua. Oke teman-teman, itu dia ya tadi. Semoga hari-hari kalian, bulan-bulan kalian itu penuh berkah, semangat menjalaninya, jangan suntuk gitu ya, semoga semangat. Nah teman-teman, Hana bakal lanjut mutarin lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah ada di antrian gitu. Bentar, kita verifikasi dulu di TikTok. Oke, berhasil. Oke, kita puterin dulu lagu ST12 nih, ATSL. Apa tuh kepanjangannya ATSL? Kita dengerin aja langsung ya. Dan kemudian Hana bakal puterin lagu-lagu pilihan yang lainnya. Semoga sempet ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih mau request gitu, boleh banget, tapi masukin antrian dulu gitu. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Teman-teman, Kahana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok ya. Selanjutnya juga masih akan muterin lagu-lagu pilihan dari mereka nih. Nah, ada yang nanya tadi, kapan sih Piala Dunia dimulai? Maksudnya Piala Dunia 2026 ya. Menurut yang Hana cari, yang Hana searching nih, turnamennya akan mulai pada 11 Juni 2026 dan finalnya digelar pada 19 Juli 2026. Nah, Piala Dunia kali ini bakal diadakan di 3 negara sekaligus, di Amerika Serikat, di Kanada, dan di Meksiko. Pembukaannya akan dimainkan di Estadio Azteca, Mexico City pada 11 Juni 2026. Piala Dunia 2026 juga jadi yang terbesar dalam sejarah karena diikuti 48 tim, lebih banyak dibandingkan format lama yang berisi 32. Buat pecinta bola, hitungannya tinggal beberapa hari lagi nih menuju kick off. Biasanya makin dekat ke turnamen, suasana mulai terasa nih. Warung kopi mulai bahas prediksi gitu, kayak taruhan-taruhan, yang taruhan juga sih ya. Kayak grup WhatsApp mulai debat tim favorit, dan yang paling klasik begadang nonton bola sambil bilang besok kerja tetap masuk kok gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau mencari tahu tentang jadwal lengkap fase grup, daftar tim peserta atau lainnya, bisa kalian searching ya teman-teman, atau misalnya mau diinfoin oleh Hana boleh juga dibilang aja gitu. Itu tadi ya buat yang nanya kapan sih Piala Dunia dimulai. Nah, Hana juga sekalian untuk informasi Hana juga nih, Hana tahu gitu. Oke, selanjutnya kita bakal terus memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Sementara masih dengan Hana nih di sini di Selamat Pagi HSS. Berikutnya akan ada lagu dari Flap, judulnya Sebenarnya. Nah, ini jadi soundtrack dari sinetron Asmara Gen Z ya, bener kan ya yang request. Semoga yang request masih ada, stay tune ya. Kemudian bakal ada lagu dari pilihannya Fendi nih, Hanya Mimpi, judulnya dari Dewa 19. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM masih bersama Hana ya di sini. Tuh Hana baru puterin lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku. Katanya untuk apa menangis sih, lebih baik kita tertawa aja gitu ya, untuk Fendi dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi jangan nangis-nangis lah, kata nenek kuat-kuat gitu. Nah, kita menyambung pembahasan yang tadi. Untuk penonton di Indonesia, mayoritas pertandingan FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026 itu biasanya dari pukul 11 atau 23.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Nah, karena turnamen digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, selisih waktunya cukup jauh nih sama Indonesia, jadi banyak-banyak begadang. FIFA apa? FIFA World Cup. World Cup. Piala Dunia ya. Beberapa laga awal dalam waktu Indonesia barat gitu, antara lain ini udah ada jadwalnya, teman-teman bisa dicek juga. Nah, kalau di daerah kita kan kita WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi tinggal tambah 1 jam dari jadwal WIB, misalnya tayangnya pukul 2, berarti kita pukul 3. Kebanyakan sih subuh nih ya, tengah tengah malam lagi udah menuju subuh gitu. Nah, kabarnya siaran resmi di Indonesia akan tersedia melalui TVRI dan TVRI Sport, katanya menurut yang di searching ya. Jadi buat warga Kalimantan Selatan, pola nontonnya kira-kira bakal kayak pertandingan malam Amerika dini hari, pertandingan sore Amerika ada di pagi di kita gitu. Dan yang paling bahaya itu kalau semifinal atau laga gedenya itu jam 3 sampai jam 6 WITA, lalu jam 8 sudah harus masuk kerja. Nah, gimana tuh? Ya, tergantung prioritas kalian dan gimana kalian mengatur jadwal, manajemen waktu kalian lah, teman-teman. Kalau misalnya tidak mengganggu pekerjaan, gak masalah dong. Jadi kalau misalnya memang mau balance gitu, menonton dan bekerjanya, kalian bisa-bisa memanajemen waktu lah ya. Itu dia tadi ya info terkait Pildun tadi yang udah ditanya-tanyain nih sama teman-teman. Nanti bisa kami infokan lagi lah minggu depan. Nah, teman-teman, hari Sabtu depan itu ada liga ya teman-teman. Bakal ada Liga Sepak Bola U14 Hulu Sungai Selatan, nah Piala Bupati musim 2026. Jadi mulainya itu di 6 Juni ya, di Stadion 2 Desember. Nah, mungkin bagi warga Kandangan yang mau menonton tuh bisa ya di 6 Juni 2026. Liga Sepak Bola U14. Nanti juga di TikTok Yaka Radio akan menampilkan dan menayangkan. Aman aja teman-teman, bagi yang enggak mau datang bisa nonton dari rumah gitu jadinya. Oke, kita lanjut aja mendengarkan beberapa lagu pilihan dulu sebelum Hana closing gitu. Kalau misalnya ada yang mau request, sebenarnya masih bisa tuliskan aja, atau kalian mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Hana nih yang akan Hana puterin ke kalian. Jadi tetap aja stay tune ya teman-teman di Selamat Pagi HSS ini bersama Hana.

98,2 FM. Nah, teman-teman, Hana udah puterin lagu Cegil tadi ya, barusan dari Nabila Takia. Lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Terima kasih yang udah request ya. Nah, teman-teman, gak kerasa, apakah berasa atau enggak? Enggak tahu nih, menurut kalian gimana kalau Hana nih enggak kerasa kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana udah di penghujung waktu ya. Oke, ada yang komen. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Asam-asam hadir. Salam sehat selalu buat Mbak cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Salam dari Kandangan Hulu Sungai Selatan ya. Salam juga buat kakak dan keluarganya, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, kata Fendi, oh iya 254 hari lagi puasaan Inggi. Kalau misalnya anak puasa hari Senin Kamis kayaknya gin, bisa juga Fendi kada harus menunggu 2454 ya lo. Kan harus menunggu Ramadan. Oke teman-teman, jadi sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian. Nah, dimanapun kalian lagi berada, lagi santai di jalan, activity, lagi sarapan mungkin, ikut aku bentar buat tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau hari ini bakal keren dan besok harus lebih keren lagi. Nah, keren di sini itu beda-beda maknanya sesuai apa standar kalian dan bagaimana keren di mata kalian ya, teman-teman. Nah, semoga energi itu terus nemenin kamu sampai nanti-nanti dan seterusnya gitu, sampai bertemu lagi bersama Hana. Terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM. Kemudian di sosial media kami, di Instagram ada Karadio HSS, di TikTok ada Karadio HSS Official, di website kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi ada di www.karadionews.com dengan playlist dan berita pilihan terbaik. Nah, Hana pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dalam pengucapan, tindakan, atau sesuatu yang gak berkenan di kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay healthy, stay positive, dan sampai jumpa di on air berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar

1 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So we'll be on our own.
1: FM Kia Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Spesial dari Gereja Siar Jalan Kapten Pierre Tendian Bukti 4 Brumnas. Jambu hilir kendekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ditemenin kembali bersama Ai selama 2 jam ke depan. Setelah tadi sudah ditemani dengan Ade Hana ya, dengan Selamat Pagi Rusunnya Selatan. Sekarang kita relax and update bareng Ais ya. Setelah pagi hari yang menjelang, sekarang di pagi hari menuju siang hari ini dengan kondisi cuaca yang enak banget juga. Gak panas, gak hujan, tapi adem. Dari hulu sampai hilir, hari ini adem banget di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bisa membuat aktivitas kita nyaman sekali. Hari ini juga banyak kondangan ya di mana-mana. Selamat berkondangan ria untuk kalian di akhir bulan ini ya. Akhir bulan banget itu yang punya kondangan. Ya berat sekali katanya. Enggak, namanya bulan gak pernah ada beratnya ya. Apalagi sekarang di bulan Mei, besok kita akan masuk ke mendapati blue moon, key people. Wih, keren. Blue moon atau di mana itu adalah bulan purnama kedua di bulan yang sama. Nah, nanti pokoknya Ais akan ke update kembali informasi. Salah satu tadi the blue moon ya, yang akan kita rasakan di besok malam. Tapi gak perlu menunggu besok malam, hari ini kita udah seru-seruan bareng sama Ais selama 2 jam ke depan. Tentunya dengan lagu-lagu yang akan Ais putarkan hari ini. Lagu yang pertama sebenarnya rada sedih ya, lagu Adik Kecil. Lagu waktu kita masih kecil, dan saat kita dewasa ternyata lagu ini berbeda maknanya. Tahu gak kalian lagu apa? Coba kita dengerin sama-sama. Lihat Kebunku.

bunga, ya. Aku jejeh dengan judulnya Lihat Kebunku. Ih, maknanya sangat amat berbeda. Sama-sama Lihat Kebunku, tapi rasanya penuh kesakitannya di lagu tersebut. Kalau misalnya kita berbicara lagu Lihat Kebunku darinya Ibu Sud, aslinya tuh kan saat dinyanyikan sama anak-anak, maknanya tuh sederhana, mengenal alam dan tumbuhan, mengajarkan rasa syukur, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, indah banget gitu. Tapi saat dinyanyikan JJ atau orang yang sudah dewasa, setelah kita tahu arti dari kebun itu sebenarnya apa, jadi lebih ke banyak rasa kehilangan orang yang dicintai, cinta yang gak bisa dimiliki, ya. Terus belajar mengikhlaskan juga dan merelakan seseorang bahagia dengan orang yang lain. Bunga kesayanganku diambil orang. Aduh, pedih banget ya JJ ya. Apa sih kalian ini merombak rambik, gimana sih mau obak abik lagu lihat kebunku pada saat kita kecil dan saat kita dewasa ternyata berbeda. Aduh ya. Aduh. Dulu waktu kecil kita menyanyikan Lihat Kebunku ini sambil membayangkan bunga warna-warni yang indah gitu ya. Tapi saat lihat JJ ngebawainnya dalam versi dewasa, ya, versi dewasa, bunga itu berubah maknanya. Bukan lagi mawar atau melati yang ada di taman, melainkan seseorang yang pernah kita rawat, yang pernah kita sayang, yang pernah kita jaga sepenuh hati. Dan saat bunga itu tumbuh di taman orang lain, yang tersisa hanyalah kenangan dan juga keikhlasan untuk merelakan bunga tersebut. Sedih. Bunga kesayanganku diambil orang. Ih, sedep banget ya lagunya. Mas JJ ini bisa banget untuk mengombak ambik lagu Lihat Kebunku. Tapi memang bunga-bunga di lagu-lagu Indonesia tuh sangat amat beragam ya. Ada yang bikin kita happy, ada yang bikin kita sedih. Salah satunya lagu dari The Lantis dengan judulnya Bunga Maaf. Ini tuh juga salah satu, sebenarnya gak tahu bunganya ada di mana, tapi pemaafan yang harus kita jalani gitu ya. Mau gak mau harus kita lakukan. Kita dengerin sama-sama yuk.

gak sih key people, kita tuh baru sadar betapa berharganya seseorang itu justru setelah dia pergi. Kadang satu seorang masih ada di samping kita, kita tuh terlalu sibuk dengan ego, terlalu yakin dia akan selalu bertahan, sampai lupa bahwa hati manusia itu juga bisa lelah, hati manusia juga bisa capek ya. Dan ketika semuanya sudah berubah, ketika semuanya sudah tidak sesuai dengan kehendak kita lagi, barulah muncul kalimat yang paling menyakitkan. Seandainya waktu bisa diulang, tapi seandainya akan hanya menjadi seandainya. Ya gak sih key people? Jadi key people, lagu Bunga Maaf dari Nyedelantis tadi bukan cuma bercerita tentang cinta yang berakhir, tapi lagu ini tuh lebih dalam daripada itu. Tentang seseorang yang menyesali kesalahannya sendiri, tentang permintaan maaf yang datang setelah semuanya terlambat. Dan kalau kata Ais ya, lagu ini tuh bukan sekedar bunga, bunga bukan sekedar bunga. Jadi bunganya ini adalah simbol penyesalan, ketulusan dan rasa sayang yang dulu gak sempat ditunjukkan dengan baik. Ais jadi ingat lagunya dari Bunga Citra Lestari yang bilang kalau, oh bukan BCL deh, tapi Mayudi Ayunda, yang dia bilang, andai aku bisa mengucapkan cinta, seakan ku sebutkan 1000 kali dalam 1 hari, saking sudah gak bisanya bertemu dengan seseorang tersebut. Nah jadi ya key people, kalau misalnya kalian saat ini masih ada seseorang yang kalian sayang, yang kalian cinta, yang kalian perjuangkan, jangan lupa untuk terus menerus menjaga perasaan dari pasangan kalian. Kalau saat ini kalian lagi ada salah, ayo coba minta maaf. Kalau misalnya sekarang kalian baik-baik aja, ayo makin dieratkan kebaikan kalian, karena saat orang itu udah gak ada, mungkin akan banyak penyesalan yang nantinya akan ada di diri kalian masing-masing. Jadi ya key people, lagu ini tuh ngingetin kita bahwa hubungan tuh bukan hanya soal cinta ya, tapi juga saling menghargai seseorang selagi masih ada. Karena gak semua perpisahan tuh memberi kesempatan kedua tahu. Bukan berarti kalian berpisah nanti bisa balik lagi, termakan ego terus kayak ya udahlah nanti juga bisa balik lagi, ya udahlah nanti juga bisa maafin kita, ya udahlah nanti juga ini. Gak semua perpisahan memberi kesempatan kedua. Jadi untuk kalian, dijaga baik-baik hari ini untuk pasangan-pasangan kalian, gitu ya. Dan juga kalau misalnya di hari ini kalian sedang mengingat seseorang ya, sedang belajar untuk mengikhlaskan, atau pernah menyesal karena terlambat memperbaiki keadaan, semoga lagu tadi bisa menemani kalian. Dan lagu yang satu ini juga bisa mengobati rindu kalian ya, disampingi atau didampingi dengan suara Ais di sini tentunya. Di pagi hari kita udah dibuat galau sama Ais dengan sedikit perbincangan kita ya. Bukan Ais yang galau, hanya saja kebetulan kita lagi ngelihat lagu tersebut. Karena di setiap lagu tuh banyak sekali makna-makna di dalamnya yang bisa kita ambil. Dalam sebuah karya tuh tidak semudah itu gitu kan, untuk berkarya. Jadi kita tuh harus benar-benar meresapi kira-kira arti di balik lagu ini tuh apa. Terlebih lagu-lagu sederhana, lagu-lagu slow yang dilakukan atau dinyanyikan, diciptakan oleh musisi-musisi Indonesia, memang sangat amat harus kita lihat kira-kira makna di balik lagu itu apa. Kayak lagu Payung Teduh, perempuan sedang dalam pelukan, ini mengingat seseorang yang sangat kita cinta gitu ya. Pada saat kita pertama kali jatuh cinta dengan orang tuh, kadang rasanya tuh semuanya berbunga-bunga gitu. Bahkan dia mau tegulingsir, tajungkal, tasumbalit, rasanya kita tuh tetap cinta gitu ya. Ini lagu yang bikin perempuan tuh jatuh cinta berkali-kali juga ya. Perempuan sedang dalam pelukan. Dan diiringi dengan instrumen yang asik banget.
indah sekali ya. Asik, mantep banget ya. Ini biar kalian semua sambil bekerja, sambil relax, dengerin suara Ais. Ada yang bertanya, katanya Ais streaming TikTok gak? Ais minta maaf kepada Ki People semua kalau hari ini Ais gak streaming TikTok. Karena Ais tuh lagi gak enak badan. Jadi kadang kalau misalnya Ais lagi puterin lagu, Ais izin untuk berdiri-diri dulu Ki People. Takutnya nanti kalau di TikTok mengganggu buhan pian sabarataan. Jadi maafin ya kalau misalnya hari ini Ais dan kemarin gak streaming TikTok, diusahakan besok sudah kembali bisa streaming. Karena lagi kedatangan tamu Niki People, biasa lah ya kalau perempuan kedatangan tamu tuh rasanya semuanya salah kita. Daripada kita gak siaran ya, jadi kita tetap usahakan siaran. Tapi maaf kalau misalnya gak bisa untuk streaming dulu hari ini. Jadi untuk kalian yang pengen request lagu, yang mau kirim salam, silakan masuk ke WA-nya Kak Radio.

kita berbincang-bincang, terus kita berikan informasi-informasi terupdate juga. After yang satu ini bakal Ais bacain salam-salam kalian yang sudah masuk di WA-nya Care Radio. Jadi silahkan aja untuk kalian yang mau masuk dulu biar nanti langsung kita bacakan setelah yang satu ini gitu. Hari ini lagunya bebas ya, mau lagu pop, lagu dangdut, bisa kok kalian request ke Ais hari ini. Karena hari seperti biasanya Ais sudah membawakan lagu pop dan juga lagu dangdut. Lagu pop yang satu ini biar kita terlepas dari kesenduan di pembuka kita. Kita putarkan lagu yang rada happy ya, dari NPD, Sempurnanya Aku. Nah, untuk kalian-kalian yang insecure, ini bukan lagu untuk kalian, tapi ini adalah lagu-lagu untuk orang yang punya kepercayaan diri lebih dari sekedar bintang. Selamat mendengarkan.

0: udah tahu belum? Sekarang Kia Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
1: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
0: Yep, cukup buka www.kiaradionews.com, lo bisa nonton siaran Kia Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
1: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Kia Radio sekarang bukan cuma didengar,
0: tapi juga bisa ditonton.
2: Kia Radio HSS, Radio masa kini.
3: 98,2 FM Kia Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais.

pribadi ya, atau pede di atas rata-rata ya bestie. Sama juga dari Okay tadi ya, lupa nama ingat rasa. Itu biasanya adalah orang-orang yang punya ini kayak Ais sebenarnya, bisa dibilang long short memory. Short memory ya, jadi cepet lupa gitu. Tapi Ais iya tahu, Ais tuh sering ingat rasanya, rasa waktu sekolah misalnya. Tapi Ais lupa nama teman Ais waktu sekolah itu siapa aja misalnya, kayak gitu loh bestie. Lupa nama ingat rasa, lupa namanya ingat rasanya, asik gitu ya. Ini Ais pengen bacain kawan-kawan yang udah bergabung lewat lewat WA ya. Ada darinya Abang Aldi. Aduh, ini Ais mau batuk dulu bentar ya. Tes tes tes. Ih, ada lagi ya suaranya. Darinya Bang Aldi. Assalamualaikum Kakak Ais. Waalaikumsalam. Minta putarkan lagu darinya Iwan Fals, judulnya Buku Ini Aku Pinjam. Salamnya Gesang Sabarataan yang mendengarkan. Jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesang Kakak Ais, terima kasih banyak, mudah lancar terus rezekinya, amin. Lancar terus juga Bang Aldi rezekinya, supaya bisa menjujur binian duduaikong lah yang dijujur. Amun dua ikung yang dijujur kayak banyak bener leh. Saikung gen kada batuntungan cara Bang Aldi ya, kalau hendak mendua-dua cara Aisnya dijujur kayak apa aku ya, kali dua aja duitnya. Kada usah gin biniannya dua ya, kalau kali akan dua aja. Wah, ini jujuran orang 60-70, nah kali akan dua, manis bener. Kemana aku mangikih jarla, kemana aku mangikih cara Bang Aldi. Ada juga dari Kakak Putri dari Palangka. Assalamualaikum Ais. Waalaikumsalam. Ulun mendengarkan dari radio online. Salam gasang kekawanan di sana, request lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Gasang Kakak Ais, terima kasih banyak, lancar selalu rezekinya dan mudah-mudahan sehat sekeluargaan. Mohon. Amin. Mudah-mudahan doa-doa baiknya kembali ke pian-pian barataan ya. Sehat selalu. Kemudian juga yang lagi di perjalanan mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Yang lagi bekerja mudah-mudahan diberikan kesehatan. Semudah-mudahan dan bisa diberikan keselamatan juga ya di dalam perjalanan dan juga di setiap kegiatan buhan pian di hari ini. Mendengarkan dari radio online. Oh iya benar, karena radio tuh bisa tahu didengarkan

melalui online, melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan frekuensi 98,2 FM, ataupun juga kalian bisa mendengarkan melalui websitenya Karadio di Karadio News, di karadiohssnews.com. Nah, cari aja di situ, di website kalian bisa buka di Safari, di Google, di Chrome, di Mozilla, di mana lagi, di yahoo.com juga bisa. Kalian buka aja terus cari di pojok bawah kiri ya, ada tombol play, langsung suara Ais ada di situ. Nah, walaupun rada delay sedikit ya, tapi tetap bisa didengarkan secara nyaman, aman, tenteram, damai, dan juga sejahtera. Lagunya Tulus Hati-hati di Jalan. Nah, ini kesan Bohan Pian, hati-hati di jalan, Jar. Kali aja hari ini kan masih masuk libur ya. Kemarin sempat bekerja atau kemarin sempat ada pelayanan ya di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu kembali libur kembali. Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Jadi 3 hari ini liburnya, lumayan banget kan untuk kalian yang sekiranya lagi di rumah aja gitu, bosan kan, yaudah deh hendak ke rumah dang sanakah atau hendak ke rumah siapakah, ada yang bepangantinan juga hari ini, esok ataupun hari Senin, kawa aja didatangi ya kalau mumpung lagi hari libur. Banyak di hari libur ini di akhir bulan Mei orang-orang yang mempunyai hajat, dan mudah-mudahan saat kita diundang di hajatan orang tersebut bisa kita penuhi ya kala. Jadi kada perlu takut misalnya aku kada kawa mambari, nah jar asa kada nyaman saruan. Nah, tidak perihal memberinya, tidak perihal kita tuh membalasnya, tapi kita ini menunaikan hajat seseorang. Nah, orang sudah menyiapkan makanannya, sudah menyiapkan tempatnya, kalau kita kada datang kada nyaman ya kalau besti. Jadi yang intinya tuh adalah kehadirannya, doanya dari hajat kawanan kita. Jadi misalnya Buhan Pian nih ada padahal undangan nah di hari ini, tapi asa koler ja, asa kadada anuna nih akhir bulan bener jar, mepet bener sudah hari tanggal 1 libur ha pulang jar lah. Kada apa-apa, datangi aja kawanai. Yang penting kehadiran Buhan Pian itu yang diingatkan orang, kada seberapa banyak amplop pian. Itu ya. Nah, itu yang bisa Buhan Pian lakukan. Nanti kita balik lagi dengan lagu-lagu yang akan Ais putarkan dan juga informasi yang update yang akan Ais berikan. Kita dengerin dulu lagu titipan dari Abang Aldi dengan judulnya Buku Ini Aku Pinjam. Selamat mendengarkan dan tetap di 98,2 FM Karadio, dengan Relax and Update bareng Ais.

0: masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Studio Kiradio HSS, Radio Masa Kini 98,2 FM Kiradio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Masya Allah ya. Oke, tadi lagunya Hati-hati di Jalan dan juga Buku Ini Aku Pinjam darinya Iwan Fals dan juga Tulus ya. Titipan dari sahabat kita semua. Nanti kalau mau ada yang request lagu, silakan kirim aja lagunya biar nanti kita putarkan untuk bahan pian sabarataan. Hari ini Ais pengen update mengenai informasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, dimana itu sebenarnya acara yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Hulu Sungai Selatan, terlebihnya adik-adik kita yang suka dengan sepak bola, yang suka sama namanya event-event bola gratisan ya. Ini orang tua suka nih sama acara kayak gini karena anaknya bisa belajar sekalian main ya, tapi gak ngeluarin uang banyak. Karena sebentar lagi ya Liga U14 ke Hulu Sungai Selatan musim 2026 akan dilangsungkan. Wow, keren banget. Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan musim 2026. Nah jadi nanti ini akan membawa 6 klub besar yang ada di Hulu Sungai Selatan ya. Yang pertama itu ada Pora Simpur, ada Alligator FC, ada PSND atau Persatuan Sepak Bola Negara Dahak ya. Ini tuh adalah Dahak, mana nih Dahaknya, takut salah Ais ya. Dahak Selatan. Nah, Persatuan Sepak Bola Negara Dahak, Dahak Selatan. Kemudian juga ada PSPB atau Persatuan Sepak Bola Padang Batung. Kemudian juga ada Telaga Langsat FC dan PS Kalumpang. Niki People, di mana nanti kick off-nya dimulai dari 6 Juni 2026 akan dilangsungkan di Stadion 2 Desember Kandangan. Beh, kembali lagi ya, akan hadir pokoknya untuk Buhan Pian Sabarataan. Jadi minggu depan walaupun gak ada tanggal libur untuk kalian liburan, gak ada tanggal libur atau bisa dibilang libur panjang ya, gak ada long weekend, tapi kalian bisa di weekendnya coba untuk nonton, untuk bawa adik-adik kita nih. U14 berarti masih SMP ya, dari SD menuju SMP. Nah ini biasanya masa-masa mereka tuh perlu dibimbing oleh orang tuanya. Jadi semakin kita bimbing, semakin kita lihatkan dengan hal-hal positif, maka anak-anak juga akan ngikutin. Jadi jangan dibiarin sendirian, bawa anak Buhan Pian, mumpung acaranya gratis tentunya ya, diselenggarakan oleh Pemkab Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Catat tanggalnya di 6 Juni 2026, kurang lebih sekitar 1 minggu lagi akan dilangsungkan di Stadion 2 Desember Kandangan gitu. Karena emang dari ASKA PSSI HSS tuh kalau kata Ais mah keren banget ya. Dari kemarin Ais juga lihat ramai sekali di beberapa tempat-tempat futsal yang ada di kandangan ini digunakan untuk seleksi gitu ya, festival, bukan seleksi sih sebenarnya, tapi festival sepak bola U10 dan juga U12 Piala Presiden tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Nah, kemarin tuh rame banget Ais waktu lihat ini ada acara apa ya, banyak banget adik-adik yang lagi main futsal, tapi kok kayak bukan main biasa gitu. Ternyata ada festival sepak bola U10 dan juga U12 Piala Presiden tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, jadi kemarin tuh seru banget, rame banget, dan Ais terima kasih banyak ya kepada Pemkab Hulu Sungai Selatan ya, terutama kepada ASKA PSSI HSS yang memberikan jalan atau jalur kepada adik-adik kita yang suka main bola ya. Jadi bukan hanya di tingkat sekolah, tapi di tingkat kabupaten pun mereka dirayakan bisa ikut event-event kayak gitu, tuh suatu kemenangan tahu buat adik-adik kita. Jadi kalau misalnya adik-adik nih ada yang kemarin ikut tapi belum ada rezeki untuk mendapatkan juara misalnya atau poin yang lebih tinggi lagi, nah itu tuh nggak perlu direpotin. Yang penting kalian tahu cara berkompetisi, yang penting kalian sudah tahu oh ternyata kompetisi itu seperti ini, kemarin aku pernah ikut dan ternyata apa yang harus diperbaiki. Karena yang namanya sepak bola itu harus dengan tim ya, tidak bisa berdiri secara sendiri. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh adik-adik kita. Deh, mantep deh ya. Pokoknya kemarin yang ikut festival U10 dan juga U12 harus nonton. Mamahnya pun juga harus nonton, bapaknya juga harus nonton, karena pasti tahu kan cerita dari anaknya semalam, "Mai, kayak ini kayak ini. Nah, nonton biar nanti bisa ngelihat kira-kira gimana nih adik-adik kita atau kakak-kakaknya yang di U14. Nah, itu dia, semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita bakal update kembali mengenai informasi-informasi untuk kalian semua. Jadi, tetap dengerin AIS di 98,2 FM.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT di Dukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat luas.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
2: Ay, lagi mah apa Ikam?
1: Ini nah, Baarai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
0: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Muda, satunya di kandangan.
4: Ke
3: Radio HSS, tetap
4: putarin
3: lagu enak.
4: 98,2 FM, ke Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih ditemenin sama Ais, ya, kurang lebih 1 jam lagi kita berkelana hari ini. Jam udah menunjukkan jam 11 siang nih. Udah bisa dibilang siang belum sih jam 11? Harusnya sih bisa ya. Sebentar lagi jam 12, walaupun kalau kita menurut IM dan PM ya, biasanya siang tuh diartikan adalah di jam 12, dimulai dari jam 12. Berarti gak siang-siang banget dong ya sekarang ya, masih bisa dibilang pagi nih. Cuman kadang cuacanya udah kerasa seperti siang hari. Nah, di siang hari ini Ais pengen kasih informasi kembali ya, kita update kembali pengetahuan kita mengenai berita-berita yang anti hoax. Pokoknya kalau sama Ais tuh gak boleh hoax-hoakan. Jadi gini-gini people, di dunia nih ya, kembali menyoroti konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Iran. Yang kita tahu di tahun 2026 ini kita dihadirkan konflik yang melibatkan Iran ini ya. Walaupun atau meskipun lokasinya jauh dari Indonesia, ternyata dampaknya bisa terasa sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Dan juga bukan cuma di Indonesia, tapi masyarakat di berbagai negara, termasuk kita ya. Salah satunya mulai menjadi perhatian sekarang ini ada berita yang lagi naik ya, yang Ais dapat dari liputan6.com, di mana ada potensi naiknya harga obat-obatan. Nah, dan juga semakin sulitnya beberapa jenis obat untuk didapatkan. Nah, ini kalau kata Ais Maya lagi, aduh, rada gimana gitu baca berita ini, yang dimana ini kan pasar farmasi ya, dan katanya pasar farmasi sekarang tuh udah mulai rapuh nih Niki people, karena kita lihat dari rantai pasok dan juga sanksi di Iran itu, kita tuh masih bergantung pada bahan baku impor dan juga obat-obatan produksi luar negeri. Nah, jadi kita nih ya, Indonesia berbeda sama pangan. Mungkin beras kita gak perlu tuh kita impor, gak perlu kita ngambil beras dari Cina, gak perlu ngambil beras dari Iran misalnya, gak perlu, kita cukup ke wadah mahaji aja, nukar baras mahaji ya, ke wajah ada aja stoknya di wadah sidin. Tapi kalau masalah obat-obatan, kita gak ada bahan bakunya. Mau gak mau untuk bahan baku kita ngambil dari luar negeri. Mungkin kalau misalnya kayak obat napa nih, menluka ya, luka kita pakai kawah, pakai gatah penisilin ya kan, tanaman penisilin tuh kita kawah pakai gatah itu. Tapi amun misalnya batukan, salismaan, kemudian juga ya oke, itulah gampang, kita minum teh hangat aja ya, kalah minum banyu putih aja dibanyaki. Tapi untuk kawan-kawan kita yang punya penyakit kronis, yang obatnya tuh gak bisa sembarangan, yang harus diracik dengan sedemikian rupa, kalau misalnya bahan bakunya tersendat gimana kira-kira? Oke, bahan bakunya ada tapi mahal misalnya, karena stoknya terbatas, ada limitnya. Nah, jadi sekarang nih sudah ada beberapa indikator atau beberapa nama-nama obat ya, yang itu tuh sulit untuk tembus di jalur tersebut ya, karena adanya konflik yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah gitu, key people ya, itu tadi karena bahan baku di dunia ini ya, obat di dunia ini masih bergantung pada jalur perdagangan internasional. Jadi ketika perang terjadi, distribusi barang jadi terganggu, biaya pengiriman meningkat, beberapa pabrik farmasi juga udah terdampak nih sekarang, bahkan sejumlah fasilitas kesehatan dan pabrik obat di Iran nih dilaporkan mengalami kerusakan akibat konflik yang berlangsung. Jadi akibatnya pasokan bahan baku obat nih bisa berkurang dan harga produksinya jadi lebih mahal. Jika kondisi ini berlangsung lama, bukan gak mungkin harga beberapa jenis obat nih ikut mengalami kenaikan. Nah gitu ke people. Dan kalau kata Ais ya, ini tuh bukan cuman hanya obat-obatan, para pakar ekonomi juga ya mengingatkan kita nih bahwasanya konflik ini tuh dapat mempengaruhi harga kebutuhan lain, karena harga minyak dunia sekarang juga ikut bergejolak karena biaya energi naik, biaya transportasi dan juga distribusi barang pun ikut meningkat. Kita tinggal di Indonesia tuh lumayan, bukan lumayan ya, bisa dibilang masih bisa bernafas dengan tenang untuk orang-orang yang masih menggunakan subsidi. Karena sekarang harga minyak subsidi itu tidak ada kenaikan, kecuali minyak-minyak non-subsidi. Ya gak sih, sekarang harga Pertalite dan juga Pertamax di pom bensin tuh kayaknya sama aja, cuman memang stoknya mungkin terbatas karena kita tidak tahu lah ya di belakangnya itu kayak gimana. Nah tapi yang kerasa sekarang tuh adalah minyak goreng gak sih? Minyak goreng tuh kerasa banget kalau kata Ais. Untuk ibu-ibu di luar sana mulai pusing nih, gimana nih ngaturnya gitu ya. Sedangkan nilai rupiah sekarang juga udah mulai ketinggalan, jatuh banget ya, bahkan ke dolar Singapura pun sekarang per hari ini tembus 14.000, dan itu pertama kalinya dalam sejarah nilai rupiah kita sangat amat anjlok. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan konflik yang ada di Timur Tengah ataukah tidak? Nah, karena kita bukan pakar mengenai ekonomi dan kita hanya menyampaikan bahwasanya sekarang tuh dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau kata Aisma, sekarang kita udah waktunya untuk menghemat-hemat anggaran, menghemat anggaran rumah tangga masing-masing ya, karena sekarang lagi chaos-chaosnya kalau kata Aisma. Masalah minyak tadi ya, sekarang tuh lagi repot, jadi kalau bisa sekarang kalau misalnya deket-deket aja, gak usah naik motor, jalan kaki aja, jalan-jalannya dikurangin dulu say, kata, gitu ya. Nah salah satunya itu tadi ya, mengenai obat-obatan ini. Jadi obat-obatan saat ini sedang ada sedikit gejolak lah ya. Nah jadi kalau kata Ais ya, key people, yang penting saat menghadapi situasi yang kayak sekarang ini adalah tetap tenang dan juga jangan panik. Jadi Bu Hanpi ini merasa, oh anu aja minyak nih pacang larang, ya kita nukar minyak deh, banyak-banyak nukar minyak ditimbun. Nah ya, itu bukannya bukannya mengobati, Buhan Pian itu malah mempersulit orang lain. Karena gara-gara Pian menimbun, orang lain jadi gak kebagian. Itu yang bikin harga atau bikin sulit di daerah kita ini. Sama halnya dengan minyak goreng misalnya. Ih, larang nih minyak goreng, lu kita tukar deh banyak-banyak, misalnya cari promoan segala macam. Orang lain jadi gak kebagian karena Pian panik buying ya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi seperlunya aja, gak perlu melakukan pembelian berlebihan atau menimbun obat misalnya. Kita nukar aja obat ini jarak 10 kaping atau sedus lah supaya aman. Jangan ya ke people, jangan menimbun obat tanpa kebutuhan yang jelas. Karena justru kepanikan masyarakat ini yang membuat stok tuh cepet habis. Orang lain gak kebagian ya, nyulitin orang yang kayak tadi Ais bilang. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan obat ataupun juga minyak, bensin, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Terus juga khusus untuk obat, menjaga kesehatan agar gak mudah sakit, ya kan? Kita olahraga bareng sore-sore gitu. Terus juga ini kita bisa, kalau misalnya Buhan Pian garing, bisa pakai yang alami-alami aja, yang kayak Ais tadi bilang, kalau misalnya lagi ada luka, pakai penicillin ya. Pakai ini, getah tanaman penicillin, gitu okay, people. Karena pada akhirnya ya, peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain tuh ngingetin kita nih okay, people, bahwa di dunia kita nih saling terhubung. Tahu, sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di rumah kita nih, jauh benar padahal, tapi ternyata bisa mempengaruhi harga barang, harga bahan bakar, harga obat-obatan yang kita gunakan sehari-hari. Bisa, walaupun kita gak ada tahu, melihat gin, menjejak gin, taliwat gin, atau bahkan tahu ngarannya gin kada, tapi ternyata di saat ada konflik, karena kita nih saling terhubung, merugikan kita juga, key people. Dan kita berdoa aja semoga situasi dunia dan juga negara kita ini segera membaik, konflik dapat diselesaikan dengan damai, masyarakat dimanapun berada bisa kembali menjalani kehidupan dengan aman, dengan tenang, dengan ekonomi yang lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik, dengan lebih sejahtera juga. Jadi untuk kalian semua, tetap jaga kesehatannya, tetap bijak juga nerima informasi ya. Semoga hari ini kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dibalik berita-berita yang kurang mengenakan. Semoga kita tetap bisa melompat lebih tinggi ya. Tetap belajar, tetap bergerak demi kehidupan kita yang lebih baik ke depannya.

0: Gacor terus nih. Mantap, mantap, mantap.
1: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
0: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
1: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
0: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
2: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
0: Yang penting gue tuh dari menang.
3: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya. Karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
2: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara, lu.
0: Aduh, iya sih. Gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
1: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
4: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
5: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan.
4: Ke Radio HSS, tetap puterin lagu enak. 98,2 FM Ke Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik masih dari Geraha Siar Jalan Kapten Piara Tenden ya, bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Ini ada WA dari Nyanang Iqbal ya, katanya hadir ke Ais ya, minta putarkan lagunya Roma Irama dengan judulnya Santai. Asik. Untuk Kak Ais pastinya doa terbaik selalu. Terima kasih Kak, terima kasih banyak kembali Nang Iqbal ya. Hari ini hari ini ya, lagunya Santai katanya. Nah gimana nih kabarnya Nang Iqbal dan juga kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Udah lama sekali kita tidak bercengkrama dalam ini ya, telepon interaktif ya. Kapan ya kira-kira bisa? Ini masih belum ada hilalnya nih Ki People. Tapi ya Ki People, di hari ini walaupun Ais lumayan kangen nih sama kalian semua, tapi nginget-nginget lagu Santai tadi ya. Mengingat-ingat lagu Santai tadi, nih sekarang kan udah jam 11:30 ya. Nah, kira-kira kalian sempat gak untuk menikmati hari ini? Sempat gak untuk menikmati libur panjang ini di hari Sabtu, kembali libur ya, untuk kalian yang bekerja sesuai tanggal kalender. Kalau Ais mah kapanpun bisa bekerja ya, sama kayak kalian juga mungkin kapanpun bisa bekerja, tanggal apapun itu ya. Gitu. Jadi Wak, meskipun mungkin pekerjaan kita masih ada, masih banyak, tugas masih menunggu, atau cucian di rumah masih belum berkurang jumlahnya, masih belum nyuci dari kemarin ya, santai aja ya, santai aja Ki People. Kadang kita tuh ada masanya kita tuh terlalu serius untuk menjalani hidup, padahal gak semua tuh harus dipikirin terus menerus tahu Ki People. Jadi ada cucian di rumah, udah nanti aja, santai aja. Sariki kuitan Aisyah aku jar. Pokoknya nikmatin aja. Kalau misalnya menurut Bu Hanpian hari ini, kondisi cuaca di daerah kalian masing-masing yang saat ini mendengarkan Ais kurang enak bagi kalian, ya udah dinikmatin aja. Kalau misalnya lagi ada geguduh di meja Bu Hanpian atau di rumah Bu Hanpian, makan hahulo leh. Kalau misalnya ada waktu senggang maksud Ais ya, putar ha lagu yang Bu Hanpian katujuh. Santai aja Bu Hannya ai. Amun ada duit kita berjalanan, amun kada ada duit kita begawi. Nah, prinsip orang Banjar benar gitu ya. Dibawa enak aja, karena hidup itu juga perlu dinikmati. Bukan cuma dijalani aja ya Besti, sekali-sekali gak apa-apa nih ya, mumpung lagi libur atau misalnya kalian udah selesai dari pekerjaannya, duduk dulu, dengerin suara Ais dulu, ambil kopinya atau tehnya, terus di muka lawang misalnya melihat orang lalu lalang, atau pian bisa ngobrol sama dang sanak pian, tetangga Bu Hanpian, atau sekedar rebahan sambil mendengarkan Ais, atau rebahan sambil scroll TikTok gitu ya. Sederhana memang, tapi justru momen-momen yang kayak itu tuh yang lebih sering bikin hati kita tuh lebih ringan setelah kita berkegiatan dengan repot. Tapi kalau kita kayak gitu setiap hari, pusing juga Besti ya. Kalau misalnya saat ini Bu Hanpian lagi ada masalah, ya wes dihadapin pelan-pelan aja, diselesain satu-satu, karena kita juga seorang manusia, kepala kita cuma satu, hidung kita lubangnya ada dua, telinga juga ada dua, tangan cuma ada dua, gak bisa kalau kita menyelesaikan semuanya secara bersamaan gitu. Dan juga ini Ki People, kada sabarataan urusan tuh harus selesai hari ini, kada sabarataan barang-barang yang handak pian tukar tuh pian tukar hari ini, kada perlu ya, kada perlu semua rencana pian tuh harus berhasil hari ini. Yang penting tetap jalan, tetap semangat, tetap behinak, bahasa Ais mah tetap behinak, yang penting alhamdulillah kita masih diberi hinak hari ini. Jadi di siang hari ini ya, santai aja, jangan terlalu sibuk memikirkan yang belum terjadi, fokus saja menikmati apa yang ada di depan mata kalian. Amun ada bibinian, jangan terlalu dinikmati juga pang, bagi jimha gitu ya. Tapi nikmati aja apa yang bisa kalian nikmati hari ini. Itu tadi udara yang enak, terus juga gegudoh yang ada di higapian. Kalau kada ada gegudoh ya sudah, behinak aja dulu ya. Atau misalnya ada semangkok bakso, abis kemarin masak-masak bakso misalnya di Idul Adha ini, nah mungkin bisa dinikmati kembali, atau memikirkan hal-hal yang enak di hari ini. Tapi jangan sampai juga dengan kesantaian buhan pian itu bisa mengingatkan pian dengan hal-hal yang kurang menyenangkan di belakang. Karena kadang itu gini Ki People, kita nih berdiam, memang kita diam, tapi kepala kita kemana-mana. Kepala kita ke hulu, ke hilir, kemana-mana kah kepala kita nih. Jadi jangan sampai dengan adanya waktu luang, dengan adanya santai tersebut, menimbulkan kita tuh mengingat hal-hal yang kurang baik atau orang-orang jahat di kehidupan kita. Nah, kalau buhan pian bertemu dengan orang-orang jahat ya, ya sudah, dibiarkan saja, biarkanlah itu hidup dia. Jangan dibalas dengan hal yang demikian rupa. Kalau di dalam kehidupan ini buhan pian belum ketemu dengan orang-orang baik, maka jadilah orang baik itu. Maka buhan pian yang harus jadi orang baik. Karena ya Ki People, untuk apa sih kita tuh jahat di kehidupan yang singkat ini? Lagi pula ya Ki People, mati tuh gak perlu tua. Kita tuh gak perlu tua untuk mati. Dan kehidupan kita tuh sangat amat singkat ya. Jadi gak perlu meributkan hal-hal yang sekiranya tidak perlu ya. Yang penting kita hidup dengan baik, hidup dengan layak ya. Jadi gak perlu kita jahat-jahat sama orang lain tuh buat apa ya. Di kehidupan kita yang singkat ini buat apa jadi jahat? Itu tadi kata Ais, lagi pula mati tuh gak perlu tua untuk mati, atau gak perlu sakit untuk mati ya Ki People. Mati itu hanya perlu hidup. Nah, mati itu hanya perlu hidup. Jadi kita nikmati saja kehidupan yang bisa kita nikmati hari ini. Dengan cara apa? Nang Iqbal, dengan cara santai ya. Yeah. Dengerin lagu yang satu ini, Rama Irama dan juga Rita Sugiarto ya. Yeah. Santai. Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98.2 FM Kia Radio.

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Eh, bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Iya, yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.
2: Ini baru radio anak muda, satunya di Kandangan. K Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
3: 98,2 FM ke radio, kembali lagi bersama Ais ya di hari ini. Waduh, waduh, waduh, tadi dua lagu santai ya. Asikin aja cuy. Santai aja cuy dari Happy Asmara dan juga santai darinya Rama Irama. Ya, bersantai aja kita di hari ini, di hari Sabtu tuh ya, menuju jam 12 siang. Jangan lupa untuk sisihkan waktu kalian beristirahat, serta juga jangan lupa untuk makan hari ini. Nah, makan hari ini makan apa? Makan yang sama lama aja, Ais aja. Tapi kalau kata Ais mah jangan banyak-banyak makan ini ya. Jangan banyak-banyak makan daging ya, karena sakitan gulu buhan pian nih. Sakitan kayaknya gulo besti ay, jadi jangan terlalu banyak makan. Kalau misalnya buhan pian makan daging, itu kenapa biasanya penawarnya itu lah? Ais kurang tahu juga sih sebenarnya, karena alhamdulillah sampai saat ini masih nggak ke apa-apa makan daging gitu. Nah, tapi biasanya masak daging ini banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan nih, people. Baik itu dari tekstur dagingnya, kemudian juga baunya, terus alat-alat yang buhan pian gunakan. Nah, alat-alat yang buhan pian gunakan itu harus apa yuk jar orang tuh, harus tahan banting kayak itu nah. Karena ternyata Ki People banyak sekali bahan-bahan yang berbeda gasan panci-panci wanita. Nah, jadi panci itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Terus selain panci itu biasanya rinjing ya, kalau ampun buhan pian sering melihat rinjing dengan merek-merek yang biasa ya. Ternyata banyak benar bahan-bahan yang paling apa ya orang tuh, yang paling baik lah gesan bemasak. Karena di dalam panci, di dalam rinjing buhan pian itu kan, terlebih yang wasi misalnya, yang wasi ataukah sekarang teflon, itu kan ada lapisannya anti lengket jar. Tapi kalau misalnya lapisannya tergores, nah itu tuh udah buat lengket lagi. Nah, jadi itulah kenapa Ki People sekarang tuh banyak sekali panci-panci yang merek-merek panci tuh yang menghadirkan panci ataupun rinjing yang bebas BPA free, apa tuh macam-macam tuh, PFOA, PFOS, timbal dan juga kadmium. Nah, itu dia. Karena itu semua tuh bisa mengakibatkan penyakit dengan jangka panjang. Misalnya buhan pian nih saat ini lagi memakai rinjing yang pian pakai selama 5 tahun kebelakang. Lihat ya rinjingnya, pasti itu sudah bakarak, bahkan sudah hirang. Yang awalnya wasi itu warnanya silver kan, kalau rinjing hanyar tuh biasanya silver, sekarang pasti warnanya sudah hirang. Saking rancaknya dipakai. Itu sebenarnya udah enggak baik tahu, Ki People. Ada banyak sekali macam selain wasi yang bisa buhan pian gunakan. Yang pertama tuh tadi ada teflon ya. Teflon, kalaupun misalnya pian pakai teflon, teflon tuh gak bisa dipakai sepanjang waktu kalau sudah ada goresan. Kalau sudah ada goresan, itu tuh jar buhannya bisa merusak lapisan-lapisannya. Jadi lapisannya tuh termakan kemuntung kita. Jadilah kalau misalnya tergores-goresan itu tuh yang mengakibatkan penyakit-penyakit seperti ini nah, kanker, terus juga gagal ginjal. Karena kan ginjal kita yang menyaring kan, hati kita yang menyaring makanan-makanan yang ada di darah kita. Nah, tapi kalau misalnya bahan-bahan kayak BPA, terus PPOS tadi timbal, itu tuh kadakawa tersaring, kadakawa kadang-kadang terurai di tubuh kita. Jadi misalnya menumpuk bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun pian pakai ranging yang itu atau pakai teflon yang sudah kada kelihatan lagi, yang kada anti lengket lagi. Nah, itulah barang sudah buhannya ai. Bisa dipastikan itu berbahaya untuk buhan pian. Sekarang tuh ada yang namanya stainless steel. Nah, itu bahan yang juga banyak digunakan oleh orang-orang ini yang kayak restoran-restoran tuh biasanya pakai stainless steel. Jadi lebih tahan, lebih kuat, lebih awet. Bahkan itu tuh paling awet jar se antero raya pian dinukar panci stainless steel. Harganya memang sih harganya lumayan ya, karena itu tadi sehat tapi bisa dipakai jangka lama. Pian nukar yang 300 ribu kan ada ya macam-macam tuh, sus berapa. Nah itu kalau misalnya pian beli yang bagus itu seumur hidup bisa tahan katanya, bisa awet keep people. Tapi yang paling bagus itu kan stainless steel. Ada lagi namanya black iron. Black iron itu yang dipakai sama restoran-restoran bintang 5. Nah, jadi bintang 5 tuh bukan hanya buhan pian yang merasa kalau kita makan di restoran bintang 5 itu harganya larang benar. Masa jer stick aja harganya berjuta-juta. Nah, itu bukan hanya dari bahan makanannya, bukan hanya sapi wagyu ya, atau sapi yang tidak ada di Indonesia, bukan hanya sapi kurban misalnya. Nah, gitu. Tapi dari peralatan-peralatannya pun juga yang terbaik. Itu tadi black iron itu adalah yang paling mahal. Kalau enggak paling mahal lagi, yang paling bagus untuk kesehatan. Kalau enggak salah untuk panci ukuran 24 itu aja udah 1 jutaan lebih gitu, karena memang sebagus itu black iron. Selain itu juga ada granit ya, ada seramik juga. Jadi membuhan pian nih, para ibu-ibu pengen beli panci yang supaya matangnya merata, terus juga sehat. Kalau pian masak daging, dagingnya tuh masih ada vitaminnya, mineralnya, tidak menguap gitu kan. Jadi buhan pian tuh kada makan sampah ke mulut kita, tapi ada makanannya, ada vitaminnya tuh, dimulai dari panci dan juga rinjing yang terbaik. Itu tadi bahan-bahan yang bisa pian gunakan adalah stainless steel, kemudian granit, ceramik, terus juga teflon masih oke lah asal jangan sampai kegores, sama black iron yang paling bagus. Nah, itu mun pian hendak menukar secara online misalnya, pian lihat dulu bahannya dari apa. Nah, kalau granit bagus, yang paling bagus tuh ceramik daripada granit. Nah, itu info yang bisa ai sampaikan kepada buhan pian para ibu-ibu di luar sana yang pengen ini, yang pengen apa tadi kata Ais, yang pengen masak sehat terus juga enak untuk keluarganya di rumah. Jadi bukan hanya tentang makanannya itu apa atau makannya bareng siapa, tapi alat masaknya itu dengan bahan apa. Itu sekarang kalau mau sehat tuh kata orang tuh gak harus mahal ya. Sehat tuh gak harus mahal, memang awalnya mahal tapi bisa dipakai selamanya gitu. Satu kali aja jelep tapi bisa kalian pakai dan lebih aman tentunya. Semoga informasinya bermanfaat. Selamat dengerin lagu yang satu ini, Bunga Hati dari Salma Salsabil.

98,2 FM Care Radio masih ditemenin bareng Ais ya di ujung acara Relax and Update hari ini. Di akhir acara Ais mau kasih informasi mengenai kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sekitarnya. Bahwasannya hari ini masih belum ada potensi terjadinya hujan di daerah Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya. Tapi ada beberapa daerah dengan peringatan dini dari BMKG Kalimantan Selatan, yaitu daerah Tanah Bumbu dan juga di daerah Tanah Laut dan Kabupaten Banjar serta Banjar Baru nih, K-People. Wow ya. Jadi hari ini masih ada potensi hujan di tempat-tempat yang Ais sebutkan tadi. Tapi untuk wilayah Hulu Sungai Selatan sebenarnya hari ini ada potensi terjadinya hujan di sekitar menuju malam hari ya, K-People. Dan kita lebih ke berawan nih, K-People, hari ini di siang hari menuju sore hari. Dan untuk kawan-kawan yang hari ini berada di luar ya, jangan lupa untuk selalu sediakan hal-hal untuk menerjang hujannya, karena kita tidak tahu ya di mana hujan akan menyambut buhan pian sabarataan. Itu dia, mungkin itu jadi informasi terakhir bagi Ais ya, dari Ais untuk buhan pian sabarataan. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini, dan besok insya Allah akan ketemu lagi sama Ais di jam yang sama, di jam 10 pagi di frekuensi 98,2 FM Care Radio. Lagu terakhir dari Ais dari JKT48 dan juga Isyana Sarasvati dengan judulnya Dream. Untuk kalian semua, selamat mendengarkan dan see you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau...
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajjah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajjah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajjah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

25. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani,

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di perumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar

7 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menangani

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kirang buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
1: Kada usah gini ya, Ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak pas sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas ya, Ngai. Hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan. This public service announcement is brought to you.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

anak muda. Topnya di kandangan. Di Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: termuda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putar yang selalu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

2025. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryadi, melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Bagi kebahagiaan di hari indah tersebut dipusatkan di halaman pondok pesantren dalam pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh pondok pesantren dalam pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk pondok pesantren dalam pagar kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta

0: Barkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Nor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit.
2: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara. Gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

0: Hits. Halo K People, kamu lagi dengerin 98.2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat, itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Qur'an adalah penyembuh. Bukan hanya dawa tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa obat belum tentu sembuh. Kalau syifa Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM.

Saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anugerah-anugerah yang berharga dalam kehidupannya, coba nikmatin itu. Nanti nikmat itulah yang akan menghilangkan pahit-pahit dari pengalaman hidup. Kita menyalahkan, mengeluhkan rasa pahit itu karena mulut kita masih pahit. Tapi kalau mulut kita udah manis, mulut kita udah rasa asin, udah rasa yang lain-lain, kita nggak akan ngomongin pahit lagi, kita ngomongin rasa yang baru. Jadi cara kita bisa melupakan pahit, atau minimal nggak lupa tapi nggak ngomongin lagi pahit, nggak ngerasain lagi pahit, ya kita harus mengganti dengan sesuatu yang rasanya beda dalam kehidupan. Dan fokuslah dengan itu.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan. Bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Haja Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Haja Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

25. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul

berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Hulu Sungai Selatan.

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Siap Radio HSS. Tetap usah dengan iklan dua enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: anak muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya, yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Terkini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada.

anak muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap usah dengerin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.